0: Hun lagde godt der. Se, vi ser, hun gør det, der med pibberlæde. Hun var nok højst af noget. Nu når vi med palisiv, så passer jeg til det længe, som er dog havde sig lov til Louis Quebec, ni palisiv, ni havde sig sul. De tager sig man lukte BEI, når hun er sig lov til Raphael Bernier, passer jeg til det længe, som er dog at tage som andre tegne mod, og man lukte at tage som andre tegne mod, så kunne jeg sige sagt, hun er. Det er med, at du mener, hun er at umiv jamme, af jeg lov til, af Tako BEI, Honoto Bernier, Tana Kujua, Happy, a Katu even an 8 minute nugget jome. Tako Tawika Joktuju, Makuk, Nunavumi, Tulatak Bilu, Majunu, Panashi, Majamin, Naluna, Silau, Tukatu Jahatahane, and Artuti, Tulatak Bilirizini, Nuk, Mi, Akukituning Artun, Riketaluk, AEDC, Tako Riketalumi. Tulatak bilir ko itijumik malutak ko was Khitermit Resources Corporation ikajok tujuik Grace Bay at tuwag tulatak bichalo ang ehatigit si malutik tako tulatak binganinuk tuwag na tulog namik umayak juwag ko ikajok tao namik ang maluhaw si majamini ilini at itiluti ukiwag tulatak bilir namik awla tao ninganilo Tak malu tak ku akan ketahui sulit ku akan terhadut. Government tak ku nik tak ku 150 million. Tu letak beli ku di sini tu terhadut. Tak ku lu government tak ku nalu nasi gaya hatu sulitan Grace Bay atau ku tu letak bicar lu taman nak nak terima amun tu angam mengata ku sana tercine kana tami malikat juang aku. Tai malu ilin yang nampir gaya lembut lagunu nampu minun alih di langit akau ngelir kau terhaktun ilin yang dicicikin namun ipi ajumi taku kubiat tu tai ilin yang nampir gaya pale lembut kisahnya isu malu terhaktuit ilin yang dicicikin ninganing ilagi jauhluni David Ujukuluk kalau tu tai magu ilin yang naulat dilugu tamaku ilin yang tiit ilin yang tidak ciri hamata.
1: Idishay tak kuyo minyok tu guro idishay intetan kawiy mayuni taon kajunan ng aftun.
0: Tako ilin yak tulay gajik ko to kasi medyo takay ulaw to mi ilaw kalaw kasi medyo 100 ngulaw to ilin yak tichijit inulaw ngitun malo tako tawak siyo tiyo kainan na aftun tawak tiyo kainan na aftun kajusi tichijit na kailin titirak si Matluti ilinia titijit ilinia si Matiang ikalwapata tawag tiyuti si Magunak tut ilinia ni Nukatuy na niyang imata ilangit nun alakala ngunak sa ujuit akaw ngadlaw kutahay nasun suklo kikitak juami malinda awlaki akta na ilinia tulagadik kumining ngakto ukalaw to ilinia titijikin na gawa akaw ngito
2: taman na takugumalagit taka Ilin nakti ilisaya katta katta lati upatta nak sa katta yang mata
0: dakonu

0: lega jagalo waktu ni kindergarten. Kisiani sila tu yok balo ilisa kaitu dulu. Dan inu wimininga siti bau ungat agi si ungatano nalio October or November. Kiko jakasu galo mata takwa sama nilo. Tay bali ilisa gali tay nila unga kindergarten waktu kululu ni great wango ilisa yiga ati gali okaw tinlugo oda ilisa yiga last day okaw nangin mago ati nga agala ka her teacher naligila obayaga teacher tay kwa kului Nak liu tu jumi ni, agi sisi tiba ugatan. Ini saya tu kindergarten waktu kau tu nak tu kului gue pas. Nak lagi baca, ammalo koyan nama ik. Tu kisah nak tua baca koyan nama kaki, tapi baca lau.
1: Koyan nama itu, ukara guna kena kau. Kuvaina kuluina, engota kului, kuvaina ilinneva titouneudamman. Tunga sutte akusi, ukaara kattavetti. Engotei ubbaru kitungei ilinneva annaarninga pidjutigillugu nilliutigi keinnaumagu viu. Maannamatuina tjaappugu 1-888-896-4135. Taakkua akikangittukku ukaarigumagu vi. Barutana Karuni 9796151 Tema Kuvenakti Kuruma Tatakua Irinyati Utapaldiana Matenida Shivuni Shavu Kuvega Katalavu, Ikayosu Lavu, Kayungasu Lavu Mana tusakan nakin na utakay utakin itin ni